0: guys, hari ini kita akan menuju ke jembatan Kurage. Ngambil batu, ngambil pasir. Karena hari ini kita sudah mulai melaksanakan pembangunan.
1: Itu boleh?
0: Memang, kakak gua alat terbaik. Dari kita, wah betul.
1: Adek! Dikem aja dek!
2: Oh di sini.
1: Ah, mu batu-batu begitu di mana carinya mu? Yang datang. Ah,
3: itu ada ini.
1: Oh, jembatan itu.

Baik, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Saya Yudi Samadi, masih bersama Anda di Sonora Weekend Pagi. Sahabat-sahabat Sonora semuanya, di Sabtu pagi ini, kira-kira agenda Anda kemana? Yang bersiap-siap mau ke tempat-tempat wisata, dipersiapkan dengan baik segala sesuatunya, sahabat Sonora. Apalagi yang punya baby ya, yang masih membawa anak kecil, tentu ada persiapan ekstra yang harus dilakukan dengan perintilan-perintilannya supaya memastikan baby atau anak Anda nyaman ketika di perjalanan maupun di destinasi wisata. Untuk pantauan lalu lintas pagi ini, tol dalam kota lancar dua arah, kemudian tol Jakarta Tangerang juga secara umum relatif lancar, baik yang menuju ke arah Bitung, Tangerang Bitung maupun arah sebaliknya yang menuju ke arah Tomang ya. Tol Purbalenyi sendiri pada pagi ini, Anda yang berencana menuju ke Bandung, hati-hati ada penanganan kecelakaan di kilometer 88 ya, Jatiluhur, karena kepadatan sudah terpantau dari kilometer 88 sampai kilometer 91. Ada truk Wingbox dan Toyota Avanza di lajur 2. Cileunyi Paster Padalarang hingga Dawuan relatif lancar. Kemudian di tol Jor E, Taman Mini Cikunir Cakung Rorotan lancar. Begitu pula untuk arah sebaliknya, kemudian melintas di ruas tol Purbalenyi, tol Jorwe 2S. Ini masih berlangsung perbaikan jalan, terutama di Veteran kilometer 17 sampai Ulu Jami kilometer 16. Hati-hati dan selalu tertib di antrian jika memang ada kepadatan di lokasi tersebut ya. Silakan untuk sahabat-sahabat yang ingin berbagi info, pantauan lalu lintas, cuaca atau informasi penting lainnya, boleh WhatsApp ke 0812-122-9200. Tadi ada Pak Edi Sutopo dari Joglo, Jakarta Barat. Pagi ini cuacanya berawan.

0: Ninja hancur dia.
1: Dia tipis.
0: Tipis ya?
1: Ya.
0: Berarti kau kenal Veronica kok? Kau kenal Veronica?

Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

Ya, sahabat Sonora, hari Minggu besok ya, untuk hari bebas kendaraan bermotor atau HBKB atau Car Free Day, baik di Jalan Jenderal Sudirman Tamrin maupun Jalan Rasuna Said ditiadakan. Ini sehubungan dengan kegiatan internasional yang akan berlangsung pada hari Minggu besok. Jakarta International Marathon ya, akan berlangsung besok, sahabat Sonora. Dan untuk memeriahkan ulang tahun Jakarta, tahun ini 499 ya, sudah hampir 5 abad Jakarta menjadi tempat yang dihuni oleh jutaan warganya gitu ya. Jadi ini silakan bisa dicermati sahabat-sahabat Sonora, warga Jakarta, dan tentu tetap berhati-hati memperhatikan pengaturan lalu lintas karena ada beberapa ruas jalan tentu yang akan kemudian direkayasa untuk mengakomodir para pelari yang akan melintas dalam event tersebut ya. Ada kategori 5 kilo, 10 kilo, ada yang half marathon 21 kilo dan 42 kilo full marathon. Jadi tentu ini butuh rute yang cukup panjang kalau full marathon. Akan ada beberapa jalan yang mungkin akan diblokir, ditutup. Dan jadi ini tetap waspada. Semangat juga untuk para pelari mungkin yang akan berpartisipasi. Tentu juga selamat datang untuk para pelari-pelari dari berbagai belahan dunia yang akan hadir, puluhan ribu, ini 30 ribu hampir, akan berpartisipasi dalam event tersebut, sahabat Sonora. Ya, ini informasi yang mungkin perlu diperhatikan untuk sahabat-sahabat, terutama yang akan berkegiatan di sekitar Sudirman, Tamrin, Kuningan, dan sekitarnya yang mungkin akan terdampak dari kegiatan tersebut ya, sahabat Sonora. Hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day tidak diselenggarakan atau ditiadakan untuk hari Minggu besok tanggal 14 Juni 2026. Ya, untuk titik start dan finishnya sendiri akan bertempat di Gelora Bung Karno. Kemudian hari Sabtu ini juga ada beberapa event olahraga yang mungkin perlu dicermati, sahabat Sonora, di sekitar Gelora Bung Karno Jakarta. Hari Minggu besok juga ini ada event tadi. Rute-rute yang akan dilintasi adalah beberapa ruas protokol seperti Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Tamrin, Jalan Gatot Subroto, Jalan Profesor Dr. Satrio, Jalan Rasuna Said, Jalan Mampang. Dimungkinkan akan terjadi kepadatan, perlambatan, dan rekayasa lalu lintas dari pukul 3 dini hari sampai pukul 7.30 untuk hari ini, dan hari Minggu besok dari pukul 3 dini hari sampai pukul 11 siang. Jadi para pengendara dimohon untuk mengikuti petunjuk serta arahan dari petugas di lapangan demi keamanan dan kelancaran bersama.

Untuk sahabat-sahabat Sonora yang berlalu lintas atau bermobilitas dengan menggunakan transportasi publik, terutama Transjakarta, ini perlu juga bersiap ya untuk menghadapi tambahan ongkos. Selain mungkin sahabat-sahabat Sonora yang biasa menggunakan Pertamax dan Pertamax Krim, ya sudah naik beberapa hari yang lalu sahabat Sonora. Pengguna Transjakarta juga akan ada penyesuaian tarif, namun tidak semua rute. Jadi Pemprov Jakarta akan melakukan penyesuaian tarif terhadap bus Trans Jabodetabek, tidak lagi 3.500 flat ya yang selama ini berlaku. Tarif tersebut nantinya akan disesuaikan dengan jarak tempuh dan karakteristik layanan. Ini disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung. Dia bilang bahwa mungkin akan ada penyesuaian. Dia pun menegaskan akan ada yang penyesuaian, tapi tidak semua rute akan diberlakukan penyesuaian. Jadi ada beberapa rute yang akan dinaikkan tarifnya, dan putusan tersebut akan segera diumumkan dalam waktu dekat ya. Oleh sebab itu, pengguna Trans Jabodetabek diharapkan dapat memahami rencana penyesuaian tarif yang dilakukan dengan mempertimbangkan jarak tempuh serta kualitas layanan yang diberikan. Namun demikian, pemerintah masih ingin juga memastikan tarif yang diputuskan nantinya tetap terjangkau bagi masyarakat dan mendukung peningkatan penggunaan transportasi publik oleh masyarakat. Pemprov DKI rencananya saat ini sedang membahas tarif rute tersebut ke depannya dengan kisaran Rp10.000 hingga Rp15.000. Dari Rp3.500 menjadi Rp10.000 sampai Rp15.000 ya. Oke. Ini tergantung jarak sekali lagi. Namun Pramono akan memutuskan tarifnya setelah rute tersebut beroperasi selama 3 bulan. Seperti diketahui, Transjakarta beroperasi mengoperasikan beberapa bus Trans Jabodetabek. Jadi ini ada yang sampai ke Depok, Tangerang, Bekasi, yaitu rute SH2 Blok M Bandara Soekarno-Hatta pada 12 Maret 2026. Dan rute-rute inilah ya yang kemudian akan mendapatkan penyesuaian tarif yang kita akan tunggu pengumuman resminya dalam waktu dekat, sahabat Sonora.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Sebentar lagi akan kita masuki masa-masa liburan sekolah ya. Yang punya putra-putri tentu menjadi agak tricky. Mau diisi apa kegiatan liburan nanti supaya anak-anak tetap bisa produktif begitu ya. Tidak hanya dihabiskan waktunya seharian dengan bermain gadget saja. Mungkin rencana liburan atau rencana kegiatan-kegiatan lain yang bisa menambah wawasan, skill, atau juga soft skill putra-putri Anda sudah direncanakan, sahabat Sonora. Tapi yang pasti, di tengah maraknya hiburan digital saat ini, anak-anak kini semakin akrab dengan aktivitas bermain melalui gawai. Ada banyak game-game yang dimainkan, ditawarkan juga oleh para provider, oleh aplikasi-aplikasi yang sekarang, wah jumlahnya udah nggak kehitung ya, selalu muncul. Dan kalau diinstal itu akan menghabiskan waktu anak-anak untuk bermain di gadget ya. Meski praktis dan mudah diakses, orang tua tetap perlu memastikan anak memiliki kesempatan untuk berinteraksi secara langsung dengan teman sebaya, dengan lingkungan sekitarnya, dengan kita sebagai orang tuanya atau dengan keluarga yang lain, sahabat Sonora. Jadi interaksi sosial live, langsung, direct itu tetap penting. Jangan biarkan waktu mereka habis hanya bermain dengan hal-hal yang sifatnya maya, online, digital. Ya, bermain bersama teman tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga membantu anak mengembangkan keterampilan sosial, social skill, seperti berkomunikasi, teamwork, hingga membangun kepercayaan diri. Interaksi semacam ini menjadi salah satu aspek penting yang mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Head of Brand TEEG Indonesia, Eko Prasetyo, menilai ruang bermain yang memungkinkan anak bertemu dengan banyak orang dapat menjadi sarana untuk membangun relasi dan memperluas pertemanan. Jadi kalau mengajak anak-anak ke sebuah destinasi wisata, pastikan juga tidak habis waktunya dengan handphone ya. Tetap kita ajak untuk beraktivitas, mungkin ada game-game, bawa raket, bawa shuttlecock untuk bermain badminton atau bermain bola. Kita main bola gitu, bawa ring mungkin ya, mini ring untuk basket. Pokoknya permainan-permainan yang memungkinkan mereka bergerak secara aktif, kemudian ada interaksi antara anak tersebut dengan orang lain, real orang, sahabat Sonora, tidak hanya habis waktunya dengan layar di handphone mereka masing-masing. Ini penting, sekali lagi seperti yang tadi disampaikan oleh expert, bahwa social skill itu ternyata tidak dadakan terbentuk pada saat dia sudah dewasa, tapi juga dibiasakan dari saat mereka masih kecil.

0: Maroon 5 dengan Misery, sahabat Sonora di Sonora Weekend. Masih bersama saya Yudi Samadi. Sudah lebih cerah dibandingkan beberapa jam yang lalu pagi ini. Selamat pagi untuk Bu Oriza. Kemudian tadi juga ada Pak Chris ya, selamat pagi. Anda yang melintasi Tol Jor dari Cilandak ke Ulu Jami pagi ini dilaporkan padat untuk lalu lintasnya. Ini imbas dari pekerjaan perbaikan jalan di sekitar Veteran kilometer 17200. Tol Jor dari Cilandak arah Serpong atau Joglo juga padat sampai dengan Ulu Jami. Pak Sito sedang menikmati kopinya pagi ini ya, selamat ngopi kalau begitu. Informasi lain juga disampaikan ini untuk tol Jagorawi arah Puncak, ini padat menjelang Simpang Gadok. Jadi banyak warga Jakarta dan sekitarnya yang akan menghabiskan mungkin akhir pekannya di kawasan wisata Puncak. Selamat berlibur dan sudah mulai terpantau kepadatan di Simpang Gadok. Jadi hati-hati sahabat-sahabat Sonora. Kita update satu berita dari Amerika Serikat kembali terkait dengan penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut diabaikan oleh Kapten Timnas Tim Ream dalam panggilan telepon menjelang laga melawan Paraguay di Piala Dunia 2026. Bayangkan ini kalau di Indonesia ya, jadi Kapten Timnas ditelepon oleh Presiden tapi gak mau angkat Kapten Timnasnya. Agak-agak lucu sebetulnya ya. Jadi Amerika Serikat melakoni laga pembuka Piala Dunia dengan menghadapi Paraguay di Stadion SoFi Los Angeles Sabtu dini hari. Donald Trump mencoba memberikan motivasi, niatnya baik sebetulnya, kepada skuad tuan rumah sebelum pertandingan pertama mereka di Piala Dunia 2026 ini. Direktur Eksekutif Gugus Tugas Gedung Putih untuk Piala Dunia, Andrew Giuliani, mengawali omongan Trump kepada pemain Amerika Serikat. Dia berkata bahwa, saya berdiri di depan 26 juara dan seorang pelatih hebat. Mereka siap untuk berjuang habis-habisan, ujar Giuliani seraya memberikan telepon Trump kepada Mauricio Pochettino. Dalam kalimat dukungan itu, Donald Trump percaya diri Amerika bisa melangkah hingga babak final Piala Dunia 2026. Dan mendengar omongan Trump tersebut, Pochettino meringis dan tertawa. Dia bilang, terima kasih banyak dukungannya Pak Presiden, kami akan melakukan segala cara untuk membuat Anda dan semua orang di negara ini bangga. Hanya saja asal Trump memberikan pesan kepada dukungan The Yangs dilaporkan tidak berjalan sesuai rencana, dukungan Trump membuat suasana menjadi canggung. Kapten Timnas Amerika Serikat Tim Ream ini tetap diam ya, bahkan tidak menanggapi Trump sama sekali. Reaksi diam Ream ini menjadi sorotan penggemar di media sosial dan banyak komentar-komentar yang menarik ya. Seperti biasa netizen, salah satunya adalah mereka tidak terlihat tenang karena dia mengganggu momen mereka dengan panggilan teleponnya. Tim Ream sepertinya tidak menyetujui kebodohan ini katanya ya. Kemudian ada beberapa komentar-komentar lain yang cukup pedas disampaikan terkait dengan kejadian tersebut sahabat Sonora.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Aksi demonstrasi yang berlangsung kemarin, sahabat Sonora, menjadi perhatian banyak orang, bahkan berlangsung sampai cukup malam ya. Pantauan dari teman-teman di lapangan itu hampir sampai pukul 21 masih ada massa yang ada di lokasi sekitar Jalan Jenderal Sudirman ya, yang masih berkumpul. Meskipun jalanan sudah dibuka kembali, tapi masih ada petugas yang berjaga-jaga juga, sahabat Sonora. Namun ada satu pertanyaan terkait dengan pengawas, kamera pengawas atau CCTV di kawasan Sudirman dan Bundaran HI. Karena ada yang bilang ini sempat mati, sahabat Sonora. Disebut mati saat demo berlangsung. Nah, Polda Metro Jaya hingga Pemprov DKI pun buka suara soal informasi yang menyatakan CCTV tidak berfungsi di kawasan tersebut pada saat masih berlangsung aksi. Ini kamera CCTV di sekitar kawasan tersebut tampak offline alias tidak menyala, seperti sengaja dimatikan sejak sekitar pukul 2 siang, Jumat pukul 2 siang kemarin. Merespons hal tersebut, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengaku akan berkoordinasi dengan Pemprov Jakarta soal informasi CCTV mati tersebut. Dan terpisah, ya, secara terpisah, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, Marulina Dewi, menegaskan seluruh operasional infrastruktur CCTV milik Pemprov Jakarta di kawasan tersebut berada dalam kondisi prima dan berfungsi sebagaimana mestinya. Hal itu disampaikan lewat siaran pers merespon pemberitaan media massa bahwa CCTV di lokasi aksi dilaporkan tidak dapat diakses oleh masyarakat.

Pengelolaan Pemprov Jakarta. Hal tersebut sama sekali tidak mencerminkan kondisi operasional maupun fungsionalitas CCTV asli milik Pemprov Jakarta yang di lapangan tetap merekam dan memantau situasi dengan optimal.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Hai adik-adik dan sahabat Sonora, ketemu lagi nih sama Kak Sora. Kalau biasanya Kak Sora sendirian dan Kak Sora yang membuka cerita, kali ini Kak Sora akan memberikan kesempatan untuk adik-adik dari Multimedia Nusantara School untuk membawakan cerita bagi adik-adik dan sahabat Sonora semuanya. Jadi selamat mendengarkan ya.
2: Di hutan yang hijau, Raja Singa ingin membagikan buah-buahan. Tapi buah yang ada di keranjang sedikit sekali. Raja Singa bingung.
3: Aduh, buahnya sedikit sekali. Bagaimana membaginya agar cukup?
4: Bagikan saja sama rata, Raja. Kalau semua dapat sama banyak, pasti tidak ada yang berebut.
3: Benar juga ide kamu, Kancil. Panggil semua hewan ke sini.
5: Kelinci, burung, ayo ke sini. Raja mau bagi buah.
6: I like it, aku suka buah.
7: Yes, please, aku mau.
2: Raja Singa langsung memotong semua buah menjadi potongan kecil. Tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Semua hewan mendapatkan bagian yang sama.
7: I got it, itu sudah adil.
6: Thank you so much, Tuan Raja.
3: Sama-sama, sebagai pemimpin aku harus memastikan semua rakyatku kenyang dan senang.
2: Karena bersikap adil dan mau mendengarkan masukan, Raja Singa makin dihormati dan disayang oleh seluruh isi hutan.
1: Itu dia adik-adik dan sahabat Sonora, cerita yang baru saja dibawakan oleh adik-adik dari Multimedia Nusantara School. Gimana, bagus kan ceritanya? Kalau kamu penasaran dengan cerita selanjutnya, tenang, masih ada adik-adik yang berbakat lainnya yang akan mempersembahkan cerita di esok hari. Sampai jumpa!

Ya, Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music masih mendung di pagi ini. Tadi beberapa sahabat juga update, ada yang masih diguyur hujan gerimis. Tol Purbalenyi pada pagi ini untuk sahabat-sahabat yang berencana menuju ke Bandung dan sekitarnya. Tol Purbalenyi arah Bandung terpantau padat ini imbas dari kecelakaan di kilometer 91 dan kilometer 1800. Hati-hati ya untuk sahabat-sahabat yang melintas di ruas Tol Purbalenyi pagi ini. Kemudian juga informasi kecelakaan. Ini kami update dari teman-teman di Jasa Marga. Hati-hati ada kecelakaan di Tol Jakarta Cikampek arah Jakarta sekitar Cibitung kilometer 23600. Terjadi pada kendaraan truk box dengan posisi terbalik. Lalu lintas menjelang kilometer 23600 juga terpantau padat. Ini mengingatkan kita semua sahabat-sahabat untuk yang sudah mungkin berkendara cukup jauh, cukup lama, lebih dari 3 atau 4 jam, jangan dipaksakannya, istirahat dulu. Kemudian silakan bisa lanjutkan perjalanan dengan kondisi yang lebih awas lagi, lebih waspada lagi. Bulan Juni hari ini sudah memasuki hari ke-13, sahabat Sonora. Sesekali masih turun hujan, tapi juga kadang terik panasnya luar biasa. Nah, apakah hujan masih akan terus turun di bulan Juni ini? Kalau dari BMKG menyebut perkembangan musim kemarau mulai terlihat di sebagian wilayah Indonesia, tetapi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat masih teramati di sejumlah wilayah pada bulan Juni ini. Jadi BMKG mengatakan dominasi massa udara kering menyebabkan kelembaban udara berkurang dan pembentukan awan menjadi lebih terbatas, terutama pada pagi hingga siang hari. Dan kondisi atmosfer yang relatif cerah membuat penyinaran matahari ke permukaan berlangsung lebih optimal, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan suhu udara maksimum di sejumlah wilayah. Dan menurut BMKG, analisis dinamika atmosfer menunjukkan adanya aktivitas gelombang Rossby ekuatorial di sebagian wilayah Sumatera dan Kalimantan bagian selatan, serta gelombang Kelvin di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat dan sebagian wilayah Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Aktivitas gelombang atmosfer tersebut berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan awan hujan sehingga mendukung terjadinya hujan signifikan di wilayah-wilayah tersebut. Jadi meskipun sudah memasuki musim kemarau, tapi tetap harus mencermati juga potensi hujan yang masih akan turun di bulan Juni ini.

Michael Jackson, sahabat Sonora, ya banyak lagu-lagunya yang juga seperti memberikan pesan ya, seperti lagu yang satu ini. Ada juga lagu band Heal the World, lagu-lagu yang mungkin berawal atau terinspirasi dari keprihatinan terhadap kondisi dunia saat ini, dan mungkin dengan lagu-lagu tersebut juga ingin menyuarakan isu-isu perdamaian, kemanusiaan, solidaritas ya. One of musisi yang cukup inspiratif nih, si Jeko ini, the king of pop gitu ya, dengan moonwalk-nya gitu. Nah, sahabat Sonora, berbicara tentang musisi, salah satu mungkin agenda yang selalu membuat musisi itu semangat untuk berkarya adalah tentu saja menghibur, memberikan yang terbaik, baik secara online maupun offline pada saat konser. Ya, kalau sudah rilis album biasanya akan langsung tuh menggelar konser untuk promo di beberapa tempat. Nah, yang terbaru kalau Anda ingat nama Tio Nugros, salah satu pentolan dari grup Dewa 19, rencananya Dewa 19 ini akan melangsungkan konser ke Malaysia di salah satu kota di sana, sahabat Sonora. Sayangnya sosok Tio Nugros ini adalah salah satu personil dari Dewa 19 yang ternyata mendapat pencekalan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Drummer Tio Nugros disebut terafiliasi dengan perusahaan yang mempunyai utang ke negara. Hal itulah yang membuat DJKN Kementerian Keuangan mengajukan pencekalan terhadap Tio Nugros untuk bepergian ke luar negeri. Dan ini disampaikan oleh Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat DJKN Kementerian Keuangan Adi Wibowo. Dia mengatakan bahwa Tio Nugros ini terkait dengan permasalahan piutang negara terhadap perusahaan yang terafiliasi dengan Tio. Dan ini telah berlangsung lama dan masih harus diselesaikan. Jadi yang sedang ditangani adalah proses penyelesaian piutang negara yang terkait dengan suatu badan usaha tertentu. Jadi tindakan tersebut merupakan bagian dari proses pengurusan piutang negara yang sudah berlangsung cukup lama, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun ia tidak merinci apa masalah piutang negara yang menyeret Tio Nugros tersebut, sahabat Sonora. Direktorat Jenderal Imigrasi sebelumnya menjelaskan pencekalan keberangkatan Tio itu dilakukan atas permintaan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Jakarta 1. Ia menjelaskan pencegahan itu dilakukan ketika petugas imigrasi yang memindai paspor Tio menemukan status cekal tangkal yang aktif dalam sistem pemeriksaan.

Ya hari ini sahabat-sahabat yang mungkin belum punya rencana kemana-mana, ke Jakarta Fair aja sahabat Sonora. Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka, jadi buruan siap-siap serbu promo-promonya. Ini berlangsung dari tanggal 11 Juni, sudah dibuka secara resmi dan akan berlangsung sampai tanggal 12 Juli nanti di GIA Expo Kemayoran. Jakarta Fair Kemayoran hari ini dan besok dibuka pukul 10 pagi sampai pukul 10 malam. Dibuka dari pukul 10 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Beragam keseruan bisa Anda temukan di sini, mulai dari konseran bareng musisi favorit, belanja sepuasnya, sampai main wahana seru, semuanya ada di satu tempat. Saksikan penampilan dari Solja, Monkey Boots, dan Be A Dub di panggung utama Jakarta Fair Music Concert hari ini. Dan besok ada Tony Q, Dio Hao dan Orska, serta masih banyak lagi penampilan dari puluhan musisi papan atas Indonesia yang akan memeriahkan Jakarta Fair Music Concert setiap harinya hingga 12 Juli nanti. Bukan Jakarta Fair namanya kalau nggak ngasih Anda segudang aktivitas seru, seperti dengan 10 ribuan saja Anda bisa ambil seraup melimpah yang bisa Anda coba di booth Fox dan Nutrisari. Games teriak sekencang-kencangnya di booth kapal api. Ada photo box dengan printing ala-ala koran dari official merchandise JFK yang berkolaborasi dengan Tai Lalat. Main Wheel of Fortune di booth Wow Spaghetti. Dan masih banyak lagi games-games seru lainnya yang Anda akan rasakan. Semuanya ada di Jakarta Fair Kemayoran. Jakarta Fair Kemayoran berlangsung dari tanggal 11 Juni hingga 12 Juli 2026 di G-Expo Kemayoran. Senin hingga Jumat dibuka dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Dan untuk Sabtu, Minggu, dan Hari Libur Nasional, Jakarta Fair tetap buka di jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Beli tiketnya sekarang di www.jakartafair.co.id dan follow TikTok, Instagram @jakartafairid dan Facebook Jakarta Fair untuk informasi terupdate.

Gogo Dolls dengan Iris Sahabat Sonora membawa kita ke pukul 9 di pagi hari ini, menjelang akhir dari Sonora Weekend Pagi. Saya akan undur diri sejenak dan nanti saya akan hadir kembali di pukul 12 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah setia. Tadi juga ada Dioga Zaherdianto. One way sudah berlaku ya untuk jalur wisata puncak pagi ini. One way untuk naik, Sahabat Sonora. Kemudian juga ada Ibu Rini, selamat pagi. Pak Arief juga selamat pagi. Terima kasih. Kita ketemu lagi di pukul 12 siang waktu Indonesia Barat dalam program AMKM. Anda meminta kami memutar. Masih ada lagu-lagu bagus yang akan menemani Anda di Sonora Hit sesaat lagi.

Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari pesta kembang api spektakuler, konser musik setiap hari, karnaval, hunting snack viral, wisata kuliner, dan belanja dengan diskon besar-besaran. Dari ribuan produk, mulai dari

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula pelantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonor Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonor FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat, atau pasangan, waktunya seru-seruan bareng dan bikin momen seru di Jakarta Fair Kemayoran. Yuk, beli langsung tiketnya di www.jakartafair.co.id dan kepoin info lengkapnya di Instagram dan TikTok @jakartafairid. Ingat, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dari tanggal 11 Juni dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026. Hanya di JIA Expo.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Selamat siang sahabat Sonora. MKM kembali hadir. Anda meminta kami memutar permintaan lagu-lagu dari sahabat-sahabat. Ya, akan diputarkan siang hari ini. Boleh langsung Anda kirimkan permintaan lagu Anda via WhatsApp ya di 0812-122-9200 atau juga boleh disampaikan melalui TokTok ya di @radio.sonorafm92. Kita juga live streaming via TokTok ya. Selamat siang untuk Pak Bonifacius Gozali. Halo Pak Bonifacius Gozali, lagu yang ingin didengarkan dari New Heart dari Chris Adams ya. Salamnya untuk sahabat-sahabat Sonora terkasih katanya. Ucapannya selamat menikmati akhir pekan dan juga Tuhan memberkati semuanya. Langsung kita akan putarkan sebagai lagu pembuka di MKM siang hari ini.

Crash Adams, New Heart, sahabat Sonora, rilis tahun yang lalu 2025. Semoga terhibur, beberapa sahabat juga mengirimkan permintaan lagu ini, bukan hanya Pak Boni ya. Lanjut, ada siapa lagi yang sudah berpartisipasi? Mbak Wiwin, hai Mbak Wiwin, apa kabar? Terima kasih lo gift-nya, banyak sekali. Oke, ini fast track untuk Mbak Wiwin yang sudah kasih gift banyak ya. Ada lagu dari Boy Crazy, That's What Love Can Do, sudah siap untuk diputarkan siang hari ini. Kemudian juga selamat siang untuk siapa lagi nih? Bu Sapta, halo Bu Sapta, apa kabar? Katanya sudah kirim juga via WhatsApp. WhatsApp ya siang hari ini. Trouble is a Friend dari Lengka yang ingin didengarkan siang hari ini. Siap, nanti kita akan...

Trouble is a Friend dari Lengka, sahabat Sonora. Selamat siang, sahabat-sahabat. Tadi ada Rini Naya, ada Pak Philip, ada Sri Suliastri, Ibu Sapta juga. Sudah diputarkan ya Bu ya, semoga terhibur. Ada Marten Milanisti dari Manado. Halo Marten, apa kabar? Ada Virgo 07S, a.k.a. Pinka di Petukangan biasanya. Selamat siang Kak Pinka. Siang hari ini mau dengerin lagu dari Oasis, Don't Look Back in Anger. Kemudian juga Ibu Sri tadi di Petojo, Jakarta Pusat. Mau minta lagu Green Tint 60s Mine dari Mr. Big. Salamnya untuk semua sahabat Sonora dimanapun berada. Dan untuk Mas Yudi serta kru, selamat bertugas sampai tuntas. Baik, kita akan lanjutkan terus di siang hari ini. Sahabat-sahabat Sonora, masih banyak, masih panjang waktu kita. Untuk AMKM, Anda meminta kami memutar. Silakan Anda bisa participate siang hari ini di 0812122920.

Hey, Mr. Big, sahabat Sonora masih di AMKM. Anda meminta kami memutar. Tadi ada Agusta 0211. Siang hari ini mau dengerin satu lagu dari siapa tadi? Backstreet Boys dengan Shape of My Heart. Ada juga Opik di Arja Winangun Cirebon yang siang hari ini katanya besok mau ngajakin anak-anak jalan-jalan ke Ancol ya. Selamat menikmati liburannya ke Ancol. Hati-hati di jalan. Nanti semoga liburannya bisa berjalan dengan lancar, dengan menggembirakan, menyenangkan gitu ya. Oke, lanjut. Tadi Bang Opik mau dengerin satu lagu dari Nike Ardila ya, Sandiwara Cinta.

0: Nah, untuk sahabat Sonora yang masih bingung kira-kira akhir pekannya mau diisi dengan apa, mau ngajak keluarga kemana, mau liburan kemana, datang aja ke Jakarta Fair yang sudah dibuka. Buruan ya sahabat Sonora, serbu promo-promo dari berbagai macam tenan yang ada di Jakarta Fair Kemayoran dari 11 Juni sampai 12 Juli 2025 di G-Expo Kemayoran. Dan Jakarta Fair Kemayoran hari ini, hari Sabtu ini dan besok dibuka pukul 10 pagi sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ya, beragam keseruan bisa Anda temukan di sini, mulai dari konseran bareng musisi favorit Anda, belanja sepuasnya, sampai main wahana-wahana seru semua di satu tempat. Anda juga bisa saksikan dari penampilan-penampilan musisi-musisi ternama tanah air, Souljah, Monkey Boots, dan Be A Dub di panggung utama Jakarta Fair Music Concert hari ini. Dan besok ada Tony Q, Dio Hau, dan Orska. Serta masih banyak lagi penampilan dari puluhan musisi papan atas Indonesia yang akan memeriahkan Jakarta Fair Music Concert setiap harinya hingga tanggal 12 Juli nanti. Bukan Jakarta Fair namanya kalau nggak ngasih Anda segudang aktivitas seru. Seperti dengan 10.000 aja Anda bisa dapatkan, bisa ambil seraup melimpah yang bisa Anda coba di booth Fox dan Nutrisari. Games teriak sekenceng-kencengnya di booth Kapal Api. Kemudian ada photo box dengan printing ala-ala koran dari official merchandise JFK yang berkolaborasi dengan Tai Lalat. Main Wheel of Fortune di booth Wow Spaghetti. Ada permainan Wheel of Fortune di booth Wow Spaghetti, dan masih banyak lagi games-games seru yang bisa Anda rasakan. Semua ada di Jakarta Fair Kemayoran. Jakarta Fair Kemayoran berlangsung dari tanggal 11 Juni hingga 12 Juli 2026 di G-Expo Kemayoran. Senin sampai Jumat dibuka dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Dan untuk Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional, Jakarta Fair tetap buka di jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Beli tiketnya sekarang di www.jakartafair.co.id dan follow TikTok, Instagram, @jakartafairid. Dan Facebook Jakarta Fair. Untuk informasi terupdate, silakan bisa langsung lihat sosial medianya.
1: Stay tune terus di AMKM Siang.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Kita lanjutkan kembali AMKM. Ini teman-teman yang nonton di TokTok kayak ada kendala ya. Padahal di sini lancar-lancar aja nih settingannya, entah kenapa. Sosial media juga sedikit ada gangguan ya. Ada mungkin beberapa orang yang tadi bilang gak bisa akses Instagram, Facebook juga, bahkan WhatsApp-nya ada yang delay. Ada yang ngerasain hal yang sama gak siang hari ini? Sedangkan sampai saat ini belum ada statement resmi dari Meta Platforms. Kenapa ada kendala itu ya? Apa ini terkait dengan demonstrasi yang terjadi kemarin? Kita gak tahu juga sih, sahabat Sonora ya. Kita menunggu klarifikasi dari para platform itu, karena tentu banyak orang juga yang sangat terdampak dengan gangguan ini ya. Kita lanjut kembali gitu AMKM siang hari ini. Halo, ada Alika dari Taiwan ini. Selamat siang. Lagi ngapain nih Alika? Judulnya Photograph. Ini fotografnya Ed Sheeran ya, betul ya. Karena dari Nickelback juga ada yang judulnya Photograph. Dari penyanyi lain juga ada yang judulnya Photograph, Alika. Tapi gak apa-apa. Saya pilihkan Ed Sheeran. Kemudian juga tadi ada permintaan lagu yang khusus saya putarkan untuk sahabat saya. Oh, yang sedang... mana nih, lagunya adalah dari U2, Stuck in the Moment. Ya, sudah siap diputarkan siang hari ini. Ada Dapurku. Ya, Dapurku sudah join juga siang hari ini untuk partisipasi di AMKM siang hari ini.

Stuck in a Moment dari YouTube, sahabat Sonora, 46 menit dari jam 12 siang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami di AMKM dan yang menyaksikan melalui layar TokTok. Hai sahabat-sahabat semuanya, ada generasi-generasi X, generasi milenial, generasi Gen Z juga ada. Kemudian ada boomers juga ada ya, ada jelita jelang 50 tahun juga ada. Selamat siang semuanya, ada Bronti, ada Dapurku, ada Reni Widayati, selamat siang. Ada B, ada Kroposeskan, selamat siang juga untuk Paul Syam. Ada juga tadi setengah dua official nih, band keren dari Cirebon ya, sudah join juga. Kemudian ada Gemini Jun yang siang hari ini mau dengerin lagu cukup lawas nih dari Niki Astria, Bias Sinar. Sudah masuk playlist ya, kita akan putarkan sesaat lagi. Kemudian nanti dilanjutkan dengan satu lagu dari Mariah Carey dengan Emotion untuk Sally yang ada di Cijantung, Jakarta Timur. Ucapannya untuk sahabat Sonora, selamat beristirahat.

Mariah Carey ini penyanyi yang katanya punya kemampuan bisa menyanyikan tangga nada 8 oktav ya. Makanya tadi teriak-teriak sampai sampai sekencang itu. Dan gak out of tune, gak false gitu suaranya. Katanya begitu sih Mariah Carey, sahabat Sorora. Selamat siang untuk Bu Oriza yang siang hari ini mau dengerin lagu dari Delon, Burung Camar. Sambil update cuaca di Rawalumbu, siang hari ini terpantau cerah. Katanya lagunya untuk sahabat Sonora saja semuanya. Kemudian juga tadi ada sahabat kita yang ada di mana tadi ya? Oh, dari Papua. Dari Intan Jaya Papua yang mendengarkan via streaming. Ada Bung Dingin. Entah nama aslinya siapa, tapi namanya Bung Dingin. Katanya dulu juga waktu masa-masa lalu sempat dan nyari-nyari Sonora dan sekarang baru ketemu lagi ya. Mau dengerin lagu dari Duran-Duran, sudah disiapkan yang Calm and Down ya, sudah kita langsung putarkan saja kalau gitu lagu-lagunya.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Terus bersama kami di AMKM Siang.

Ya, jadi tadi saya putarkan lagu dari Mariah Carey yang Emotion. Ini dari Sally di Cijantung. Kirim salamnya untuk Bang Budi Malau. Selamat istirahat ya. Dan ya, Sally, semoga terhibur semuanya dan bisa dinikmati, bisa menghibur sahabat-sahabat Sonora yang lain juga. Selamat siang, tadi ada sahabat-sahabat, ada Pak Paul Simon. Apa kabar nih Pak Paul? Lagu yang juga diminta untuk diputarkan oleh Ibu Kristi dari Tommy Page. Almarhum Tommy Page ya, A Shoulder to Cry On. Ada juga tadi satu sahabat lagi yang mau dengerin lagu ini. Selamat siang untuk Pak Listio yang ada di kota Solo. Apa kabar ya? Dari Solo juga sudah ikut bergabung Tommy Page dengan Shoulder to Cry On. Sudah siap diputarkan siang hari ini. Saya juga akan penuhi permintaan lagu yang datang dari siapa ini? Dari Bandung. Tadi ada Denny Rahmat. Maudi Ayunda, judulnya Kejar Mimpi. Salamnya untuk semua sahabat Sonora yang mendengarkan dimanapun berada. Semoga sehat dan bahagia selalu di tengah musim Piala Dunia yang masih berlangsung saat ini.

0: Oke, Sonora FM 92 Jakarta, banyak yang reunian nih siang hari ini. Ada Bi, ada Winarni Andarsari, kemudian ada Pak Benny Kustono, ada katanya tukang gambar, Kakak Geraldine, sang kembang desa kita ya. Zaman ngantri katanya cocok pada ngedet gue. Jadi teringat dengan AMKM atau Sonora pada zaman dahulu kala. Anita Salim Store katanya bisa gak sih balik lagi ke zaman Sonora, segalanya lagi happy, sad, putar Sonora, dah pas banget katanya ya. Kemudian Omah Muntir, ada William, Willy Wen, radio favorit dari SMA tahun 1989, Bu Sylvia selamat siang, kemudian Iwet and Shafa, ada Total Football siang hari ini juga mau dengerin lagu dengan dari Shakira ya, karena momentumnya pas nih lagi euforia pesta sepak bola Piala Dunia 2026. Waka Waka ini adalah original soundtrack dari Piala Dunia yang digelar di Afrika Selatan 2 edisi yang lalu ya kalau gak salah ya. Oke, kita akan putarkan siang hari ini, semakin semangat semoga semuanya, terutama yang sedang bekerja. Kemudian ada sahabat kita tadi, Ibu siapa lagi yang sudah ikutan? Wait, Ibu Nur di Pekalongan ya. Ibu Nur selamat siang. Mana nih? Hanyalah Cinta dari Anggun. Salam untuk sahabat-sahabat Sonora, ucapannya selamat menikmati akhir pekan, sehat selalu, dan cuaca di Pekalongan cerah siang hari ini ya. Kita akan langsung saja untuk memutarkan lagu-lagunya di AMKM. Anda meminta kami memutar.
1: Stay tune terus di AMKM siang.

0: Baik, Sonora FM 92 Jakarta. Selamat siang untuk Kropo Seskan, Joni Arvani. Selamat siang untuk Inkes Sandoval, ya, dan teman-teman yang masih setia nonton di TikTok bernostalgia dengan masa-masa request lagu dengan kartu pos, dengan kartu atensi. Ada yang harus ke telepon umum katanya, ya, untuk bisa mengirimkan permintaan lagunya. Kakak Geraldine, terima kasih banyak ya sudah ikutan juga. Tapi yang pasti kalau sahabat-sahabat Sonora hari ini mau ngajakin, mau bikin bahagia keluarga, anak-anaknya atau orang tuanya, boleh ajakin ke Jakarta Fair Kemayoran. Karena sudah dibuka sejak tanggal 11 Juni lalu. Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka, buruan serbu promo-promonya dari tanggal 11 Juni sampai 12 Juli 2026 di G-Expo Kemayoran. Jakarta Fair hari ini dan besok dibuka pukul 10 pagi sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Beragam keseruan bisa Anda temukan di sini, mulai dari konseran bareng musisi favorit, belanja sepuasnya, sampai main wahana seru, semuanya di satu tempat. Anda juga bisa saksikan penampilan dari Solja, ada Monkey Boots dan Be A Dub di panggung utama Jakarta Fair Music Concert pada hari ini. Dan besok ada Tony Q, ada Dio How dan Orska, serta masih banyak lagi penampilan dari puluhan musisi papan atas Indonesia yang akan memeriahkan Jakarta Fair Music Concert setiap harinya hingga tanggal 12 Juli 2026 nanti. Bukan Jakarta Fair namanya kalau nggak ngasih kamu, yang ngasih sahabat-sahabat Sonora segudang aktivitas seru, seperti dengan 10.000 saja Anda bisa ambil seraup melimpah yang bisa Anda coba di booth Fox dan Nutrisari, games teriak sekencang-kencangnya di booth Kapal Api, ada photo box dengan printing ala-ala koran dari official merchandise JFK yang berkolaborasi dengan Tai Lalat, kemudian main Wheel of Fortune di booth Wow Spaghetti, dan masih banyak lagi games-games seru lainnya. Semua ada di Jakarta Fair Kemayoran. Ya, Jakarta Fair Kemayoran berlangsung dari tanggal 11 Juni hingga 12 Juli 2026 di G-Expo Kemayoran. Senin hingga Jumat dibuka dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Dan untuk Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional, Jakarta Fair tetap buka di jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Beli tiketnya sekarang di jakartafair.co.id dan follow TikTok, Instagram, @jakartafairid, dan Facebook Jakarta Fair untuk informasi terupdate.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.
0: Kembali kita akan putarkan permintaan lagu dari sahabat-sahabat Sonora siang hari ini. Tadi ada BE ya, di mana tadi, di Jakarta atau di mana? Sudah ikutan juga via TokTok mau dengerin lagu dari Savage Garden, I Knew I Love You. Sudah masuk playlist siang hari ini. Kemudian juga ada siapa lagi nih yang sudah juga partisipasi di AMKM. Anda meminta kami memutar. YouTube-nya tadi sudah terputar ya, Butin di Bekasi. Semoga terhibur dengan Stuck in the Moment, meskipun bukan lagu itu yang ingin didengarkan oleh Butin ya. Ada juga sahabat kita yang ada di Tanah Abang, Jakarta Pusat ya. Lagunya dari David Bayu, judulnya Segalanya Itu Kamu, dari Dandi ya. Salamnya untuk semua sahabat dan kru yang bertugas yang ini.

David Bayu, segalanya itu kamu, sahabat-sahabat Sonora di AMKM siang hari ini sudah kita putarkan. Ini ramai juga di TikTok, di WA juga ramai. Selamat siang untuk Poppy Rosella, Ibu Poppy, ada Dedi Zakri, ada Wiyah juga tadi sudah bergabung. Kemudian tadi ada Alice, apa kabar Kakak Alice? Semangat terus ya, lagi merayakan ulang tahunnya. Persisnya kemarin sih sebetulnya, tapi gak apa-apa ya. Happy belated birthday, all the best to you untuk Kakak Alice. Semangat selalu dan semoga diberikan juga kebahagiaan selalu dalam menjalani hari-harinya. Semangat ya. Kemudian ada juga Pak Philip dari BSD yang siang hari ini mau dengerin satu lagu dari Id Gitaf, Sedih Aku Sebelum Hujan. Salam untuk sahabat-sahabat Sonora dan juga kru yang bertugas siang hari ini. Ini dia birthday untuk semua sahabat Sonora yang sedang merayakan ulang tahunnya. Happy birthday!

Sonora FM 92 Jakarta, masih terus kita lanjutkan AMKM di siang yang lumayan cerah ini. Mendung lagi, terik lagi, mendung lagi, terik lagi. Jaga kesehatan ya. Imun tubuhnya harus dijaga dengan baik, termasuk yang berkegiatan atau liburan di luar ruangan. Ya, dipastikan mungkin kalau kadang-kadang hujan, disiapkan juga jaketnya. Atau kalau panas juga mungkin disiapkan baju yang nyaman. Sunscreen-nya juga ya, supaya perawatan dan skincare-nya tidak terganggu dengan terik matahari. Ada Kroposeskan, tadi mau dengerin satu lagu dari Sikego, You Come to My Senses. Kemudian juga satu lagu dari Take That dengan Back for Good, sudah disiapkan. Ini spesial untuk Pak Yongki yang ada di Bekasi. Salamnya untuk kru yang bertugas, juga buat semua pendengar Sonora, selamat mendengarkan, dan ucapannya sukses selalu.

0: Back for Good, sahabat Sonora, dari Check That. Bagus juga kalau misalnya Anda kembali ke Jakarta Fair Kemayoran yang hari ini tentu ada banyak keseruan. Sudah dibuka secara resmi Jakarta Fair mulai tanggal 11 Juni 2026 hingga tanggal 12 Juli nanti di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Jakarta Fair hari ini juga mempersembahkan keseruan-keseruan, ini buka dari pukul 10 pagi, besok juga buka 10 pagi sampai jam 10 malam. Ada keseruan di mana Anda bisa menemukan konser bareng, kemudian promo-promo, dan belanja sepuasnya, sampai juga wahana seru, semua ada di satu tempat. Saksikan penampilan dari Souljah, Monkey Boots, dan Be A Dub di panggung utama Jakarta Fair Music Concert hari ini. Dan besok ada Tony Q, Dio How, dan Orska. Serta masih banyak lagi penampilan dari puluhan musisi papan atas Indonesia yang akan memeriahkan Jakarta Fair Music Concert setiap harinya sampai tanggal 12 Juli nanti. Bukan Jakarta Fair namanya kalau nggak ngasih segudang aktivitas seru, seperti dengan 10.000 Anda bisa ambil seraup melimpah yang bisa Anda coba di booth Fox dan Nutrisari, games teriak sekencang-kencangnya di booth kapal api, photobox dengan printing ala-ala koran dari official merchandise JFK, yang berkolaborasi dengan Tai Lalat, Main Wheel, dan juga ada Wheel of Fortune di booth Wow Spaghetti, dan masih banyak lagi games-games seru yang lainnya. Semua ada di Jakarta Fair Kemayoran. Jakarta Fair berlangsung dari 11 Juni hingga 12 Juli 2026 di G-Expo Kemayoran. Senin hingga Jumat dibuka dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Sabtu Minggu dan hari libur nasional dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Beli tiketnya di jakartafair.co.id dan follow TikTok, Instagram, dan Facebook. Ya, akunnya @jakartafairid dan Facebook Jakarta Fair. Untuk informasi terupdate silakan bisa langsung ceki-ceki di sosial medianya.
1: Dengarkan terus AMKM Siang.
0: Sampai pukul 14, tinggal sisa 2 lagu lagi mungkin yang sempat terputar ya untuk AMKM siang hari ini. Saya akan putarkan tadi beberapa lagu termasuk Mas Brian yang katanya sedang OTW ke Jogja. Tadi juga ada sahabat kita yang pengen ngerin lagu dari Club Project dengan Yogyakarta. Sudah disiapkan siang hari ini. Dan ada Mas Didi Zakrie yang siang hari ini juga mau dengerin satu lagu dari Iwan Fals. Yang kali ini saya putarkan versinya yang kolaborasi dengan Noah ya, yang terlupakan.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News, Traffic and Music.
1: 100% lagu Indonesia hanya di Pesona Indonesia.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru

0: hanya di Pesona Indonesia.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Hey, sahabat Sonora, it's me, Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.
0: Sonora FM, News, Traffic, and Music. This is the news Sonora Chart Mancanegara. 20 lagu mancanegara teratas di Sonora FM.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Halo, sahabat Sonora, good afternoon. Bagaimana kabar Anda? How's your weekend so far? Semoga baik-baik saja, karena saya, Sony Wicaksono, akan menghitung mundur 20 lagu mancanegara terbaik dalam sepekan terakhir di Sonora FM, di mana lagi kalau bukan di Sonora Chart Mancanegara. Today is so special, karena banyak sekali yang baru yang akan saya putarkan di hari ini. Selain new entry tentunya, ada juga rilisan-rilisan baru dalam segmen New Music Release, seperti lagu barunya Olivia Rodrigo from her new album. And then ada juga lagu barunya BTS yang bakal saya putarkan untuk pertama kalinya di Sonora FM. So stay tune selama 2 jam ke depan, seperti pukul 18 waktu Indonesia Barat. But before we start, kita harus ucapkan selamat tinggal dulu untuk kedua lagu yang harus keluar dari chart.
0: Out of chart. I'll take my
1: pride. Lagu pertama adalah lagu yang sejatinya sudah menghuni chart selama 20 minggu lamanya. Jadi memang sudah sangat lama, lagu Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And the second song who dropped from the chart is Huntress featuring AJ Adrinuna and Ray Ami with Golden, yang juga sudah cukup lama, 17 minggu menghuni chart dengan posisi paling mentok alias peak positionnya sempat menjadi jawara. Itu artinya akan ada dua lagu baru alias new entry for this week. Tapi tunggu dulu, kita akan review sejenak siapa yang minggu lalu menjadi jawara di Sonora Chart Mancanegara. Beberapa hari lalu sempat jadi perbincangan karena ngewarnya susah sekali alias BTS, sahabat Sonora. Di minggu lalu, selama 2 pekan berturut-turut menjadi jawara di Sonora Chart Mancanegara dengan lagunya Swim.
0: Posisi 1 di minggu lalu di Sonora Chart Mancanegara.

Room di sini. Venue Sonora Chart Manca Negara. Sonora Chart Manca Negara has begun. Kita mulai dari peringkat 20 yang menjadi new entry pertama. Wow, Taylor Swift now has 2 songs in the chart. Tentu saja, lagu barunya yang masuk sebagai new entry di Sonora Chart Mancanegara adalah lagu bertajuk I Knew It, I Knew You. Soundtrack untuk film animasi terbaru Toy Story 5 yang bakal segera tayang di bioskop. It was so fresh, karena lagu ini bergenre country, which is her roots, back to her early career. Sendiri dia salah satu sonora pendatang baru alias new entry di peringkat 20, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Peringkat 20, Venue Sonora Chart Manca Negara. New Entry.

0: Another new entry di peringkat 19. Kita tidak hanya satu saja guys, tapi dua lagu pendatang baru yang datang ke Sonora Chart mancanegara. Another one, kita punya lagu barunya Ariana Grande yang baru saja merilis Hate Della Make You Love Me. Itu dia judul lagunya, which is ini adalah single utama dari album ke-8 her upcoming album called Pitfall. Secara makna, lagu ini mengabarkan konflik batin seseorang yang terlanjur jatuh cinta pada orang yang salah. On number 19, we get second new entry, Ariana Grande, Hate Did I Make You Love Me.
1: Peringkat 19, Zen You, Sonora Chart, Manca Negara. New entry.

0: Don't go anywhere. Sonora Chart Mancanegara will be back.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
0: Semua hit terbaik terangkum di sini. Venue Sonora Chart Mancanegara.
2: Sonora Chart Mancanegara.

0: Everybody by BTS di peringkat 17. Yang minggu lalu, lagu ini masih jadi new entry di peringkat 20 dan sekarang naik 3 peringkat ke posisi 17 untuk minggu ini. Next, on number 16, we have Zayn Malik with Die For Me, yang sayangnya minggu ini juga turun nih sebanyak 2 strip. Tapi Zayn Malik nih, sahabat Nura, selalu bikin heboh deh ya. Apalagi baru-baru ini Zayn Malik tuh jadi sorotan setelah sebuah videonya itu viral yang memperlihatkan dirinya itu lagi emosi. Zayn Malik ini sampai membentak ke sejumlah paparazzi karena mereka sampai menghalangi akses ke mobilnya usai ia meninggalkan sebuah hotel di kota Manchester di Inggris. Wah, kadang orang kalau emang udah capek sekali itu semua hal bisa dilakukan sih ya.
1: Peringkat 16, Venue.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program Tangga Lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora News, Traffic and Music.
0: Sonora FM News, Traffic and Music. Most favorite hits are in the chart.
2: Sonora Chart Manca Negara.
3: Sonora Chart Manca Negara with me Sonny Wicaksono is airing sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Now we entering number 15 alias peringkat 15. Kalau tadi di peringkat 16 ada Zayn Malik ya. Nah, sekarang selalu deh bersandingan. Di peringkat 15 ada kompatriotnya dulu di One Direction, Harry Styles, sahabat Sonora. Lagunya bertajuk Aperture turun sebanyak 2 strip di minggu ini. But Harry Styles juga jadi sorotan nih sama seperti temannya Zayn Malik. Kalau Harry Styles ini jadi sorotan karena karya yang ia lakukan alias tour atau konser, karena sekarang dia lagi sibuk konser nih sahabat Sonora. Dirinya tuh abis menggelar sekaligus membuka tour dunia konsernya bertajuk Together Together di Amsterdam, Belanda ya. Nah, yang jadi sorotan itu adalah dia berlari mengelilingi seluruh panggung yang ukurannya super besar dan luas sekali. Jadinya bikin warganet terkejut sekaligus kagum juga. Karena memang Harry Styles ini dikenal sebagai seseorang yang suka berlari maraton. Dan ya nampaknya menggunakan hasil latihan dan hobinya deh untuk dibawa ke turnya dengan berlari keliling panggung yang didesain memang seperti jalanan. Sekalian pamer emang nih Mas Harry. Peringkat 15, The New

0: On number 14, we've just listened Levy with Mad Woman yang naik sebanyak 2 posisi ke peringkat 14 di minggu ini. So, itu artinya kita bisa langsung masuk nih. Sekarang ke peringkat 13, ada yang naik sebanyak 2 strip ke peringkat 13. Ada Self-Aware hitsnya Temper City. Siapa yang belum tahu nih Temper City sama Bos Norai? Jadi Temper City ini adalah pendatang baru trio pop alternatif yang memang ngehits lewat lagu debutnya, alias lagu pertamanya bertajuk Self-Aware, yang sudah mengumpulkan lebih dari 17 juta streams serta digunakan secara luas juga di media sosial TikTok dengan total lebih dari 500 juta views dari UGC videos, juga mencatat lebih dari 170 ribu Shazam secara global dan 680 ribu playlist ads. So ini dia Temper City with Self-Aware on number 13.
1: Peringkat 13, The News
2: Sonora Chart
1: Mancanegara.

Don't go anywhere. Sonora Chart Mancanegara will be back. Tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hit Sonora. Ada satu penyanyi pendatang baru yang mencuri perhatian lewat genre musik country pop. Dialah Stella Lefty, penyanyi muda dari Los Angeles, Amerika Serikat yang meraih ketenaran lewat hits bertajuk Boston. Meski Stella merupakan pendatang baru, tapi lagunya Boston ini sempat menembus 20 besar Billboard Hot 100 chart. Lagu yang ia rilis di bulan Maret lalu, saat ini sudah meraih lebih dari 60 juta streams di seluruh platform streaming musik. Memperkenalkan, Fresh Hit Sonora minggu ini, Stella Lefty, Boston.

0: pasarmu dengan lagu terbaru hanya di Faras Hits Sonora. Terus dengarkan Sonora Network.
1: Semua hit terbaik terangkum di sini. Venue Sonora Chart Manca Negara.
2: Anda masih bersama Sony Wicaksono di Sonora Chart Mancanegara, masih menghitung mundur 20 lagu atau 20 hits internasional terbaik di Sonora FM. Sekarang sudah sampai peringkat 12. Aduh, ini juga turun nih sebanyak 2 posisi. Ada lagunya Bruno Mars dengan Risky Doll yang datang dari album anyarnya Bruno Mars bertajuk The Romantic. Dan album ini telah mencapai milestone baru, sahabat Sonora, di mana seluruh lagu di albumnya itu sudah menembus total 1 miliar streams di platform streaming musik Spotify. And he reached that milestone in just 3 months since the album released.
1: Peringkat 12, Venue Sonora Chart Manca Negara.

lagu yang menempati peringkat 11, the second song from Taylor Swift on the chart, Elizabeth Taylor, naik dikit aja sebanyak 1 strip ke peringkat 11 Sonora chart. Sudah setengah perjalanan, berarti Anda tinggal menunggu lagi nih paruh kedua alias 10 besar. Tapi tunggu dulu deh, sebelum kita lanjutkan lagi, mungkin Anda agak sedikit lupa tadi lagu apa ya yang menempati peringkat 20 sampai 11. So, saya berikan short recapnya untuk Anda. Peringkat 20.

0: Kalau sekarang kita akan masuk dulu ke segmen yang satu ini,
1: New Music Release.
0: Untuk mendengarkan pertama kalinya lagu yang baru banget dirilis hari Jumat kemarin. Salah satunya adalah bintang yang sedang bersinar nih, Olivia Rodrigo, yang baru saja memasuki era album ketiganya bertajuk You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, yang sudah dirilis Jumat kemarin nih sahabat Sonora. Tapi saya tidak akan mereview satu albumnya ya, karena akan sangat panjang. Dari album ketiganya ini sahabat Sonora, Olivia Rodrigo memperkenalkan single ketiganya bertajuk Stupid Song, sebuah lagu yang menangkap perasaan mabuk cinta hingga kehilangan kendali. Jadi melalui lagu ini Olivia Rodrigo mengabarkan seseorang yang merasa kesulitan untuk menemukan kata-kata untuk mengungkapkan besarnya rasa cinta kepada orang yang disayanginya. Bahkan perasaan itu dinilai melampaui apa yang dapat dijelaskan melalui sebuah lagu. Nuansanya emosional, bukan seperti lagu-lagu Olivia Rodrigo yang lainnya yang khas dengan genre pop rock. So ini dia sahabat Sonora, New Music Release pertama kali diputarkan di Sonora, Olivia Rodrigo, Stupid Song.
1: New Music Release.

0: terangkum di sini. Venue Sonora Chart Manca Negara.
1: Anda masih mendengarkan Sony Wicaksono di edisi ke-21 dari Sonora Chart Mancanegara for this year. Sudah menuju ke paruh kedua chart alias 10 besar. Di segmen kali ini, kita akan putarkan dua lagu di peringkat 10 dan peringkat 9. But first, I would like to announce siapa yang menduduki peringkat 9, going up 2 positions for this week, Ella Langley with Be Her. Nah, sekarang nih di peringkat 10, waduh, sayangnya turun sangat dalam, turunnya sebanyak 6 posisi. We Got Blackpink with Go. Tapi biarpun lagunya turun, tapi nih member-membernya ini punya prestasi yang keren banget. Salah satunya adalah Lisa yang baru menyala, baru saja sukses tampil di pembukaan Pesta Bola Dunia 2026 di Stadion SoFi Los Angeles Amerika Serikat dini hari tadi, membawakan lagu Goals yang memang juga merupakan salah satu soundtrack Pesta Bola Dunia. So ini dia, sahabat Sonora, lagu di peringkat 10, Go by Blackpink.
0: Peringkat 10, Venue Sonora Chart Mancanegara.

Don't go anywhere. Sonora Chart Mancanegara will be back. Tempatnya Anda mendengarkan lagu teranyar. Fast Hit Sonora. Makin relevan dengan Gen Z, girl group global Cat's Eye punya satu lagu baru yang sekarang sedang jadi hits, yakni Pinky Up, yang sepanjang lagu memang menyuguhkan konsep ceria dan penuh energi khas anak muda. Jadi jangan kaget ya sahabat Sonora kalau sejak awal lagu, Pinky Up sudah mengusung sentuhan beat dance yang memang ditujukan untuk pendengar muda dengan tema kepercayaan diri serta ekspresi diri. Lagu ini sendiri berhasil masuk ke dalam 30 besar chart Billboard Global 200 dan Billboard Hot 100 serta 20 besar chart Inggris Raya. Lagu tersebut pun bahkan sudah didengarkan lebih dari 150 juta kali di seluruh platform sejak dirilis 2 bulan yang lalu. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Cat's Eye, Pinky Up. Fresh Hit Sonora.

0: sini. Venue Sonora Chart Manca Negara.
1: Sonora FM 92 Jakarta, Yes, Traffic and Music. Sonny Wicaksono masih menemani Anda di Sonora Chart Mancanegara yang masih memutarkan 20 hits internasional terbaik di Sonora FM dalam sepekan terakhir. Kita sekarang beranjak nih ke peringkat 8 minggu lalu sih. Lagu ini masih jadi runner-up. Bukannya naik ke nomor 1, malah turun banyak 6 posisi ke peringkat 8. Kita punya Noah Kahan yang berhasil menempatkan seluruh lagu dari album anyarnya The Great Divide masuk ke dalam chart Billboard Hot 100 di pekan pertama di bulan Mei lalu. Jadi albumnya itu ada 21 lagu, sahabat Sonora, dan semuanya masuk ke dalam chart Billboard Hot 100 Amerika Serikat, termasuk lagunya The Great Divide yang menempati peringkat 8.
0: Peringkat 8, Venue Sonora Chart Manca Negara.

0: Yes, naik lagi sebanyak satu posisi ke peringkat 7, lagu dari Olivia Rodrigo dengan Drop Date yang merupakan single utama dalam album anyarnya Olivia Rodrigo yang baru saja dirilis hari Jumat kemarin nih. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, judulnya memang cukup panjang sahabat Nora. Di album yang isinya 13 lagu itu, Olivia Rodrigo menceritakan perjalanan lengkap sebuah hubungan cinta. Mulai dari masa-masa indah saat sedang dimabuk asmara, kemudian mulai muncul tanda-tanda awal konflik hingga perpisahan yang menyakitkan. That's why di album barunya Olivia Rodrigo ini ada dua sesi yang ia konsepkan. Yang pertama adalah sesi Girl So In Love yang isinya 7 lagu. Dan satu lagi di side B adalah sesi You Seem Pretty Sad yang konsepnya juga beda nih, isinya ada 6 lagu. Menarik sekali untuk didengar. Tapi kalau mau mendengarkan album barunya Olivia Rodrigo, sabar dulu ya, karena kita akan mendengarkan sama-sama lagu yang menepati peringkat 6 minggu ini, naik 3 posisi. Wicked Dave featuring Thames with Rain Dance.
1: Peringkat 6, Venue.
2: Saudara Chart Manca Negara.

Sama kami di Sonora Network. Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia.

4 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat, atau pasangan, waktunya seru-seruan bareng dan bikin momen seru di Jakarta Fair Kemayoran. Yuk, beli langsung tiketnya di www.jakartafair.co.id dan kepoin info lengkapnya di Instagram dan TikTok @jakartafairid. Ingat, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dari tanggal 11 Juni dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026. Hanya di JIA Expo

Mancanegara. Hey hey hey, anda masih setia mendengarkan Sony Wicaksono di Sonora Chart Mancanegara. Dan kita akan masuk ke 5 besar chart, naik sebanyak 2 strip. Ada lagunya Lady Gaga and Doechii dengan Runway yang jadi soundtrack utama film The Devil Wears Prada 2. Tapi tidak hanya sebagai sebuah soundtrack, Lady Gaga, sang penyanyinya, juga ternyata ikut berakting loh sebagai cameo atau figuran di film box office tersebut. Dan you know what? Media Deadline Hollywood melaporkan bahwa Lady Gaga untuk menjadi seorang cameo atau hanya figuran itu mendapat bayaran sekitar 2,5 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar lebih dari 45 miliar rupiah hanya untuk peran figuran. Durasinya hanya 3 menit saja. Memang beda kalau superstar. Peringkat 5, The News.

Juara minggu lalu yang sudah bertahan selama 2 pekan, BTS dengan Swim merosot 3 posisi ke peringkat 4 di Sonora Chart mancanegara. Siapa nih yang bisa-bisanya menggeser singgasana BTS yang memang sedang nyaman dengan popularitas? Tapi sebelum kita menebak siapa yang menjadi jawara ya, kita akan masuk lagi nih ke segmen New Music Release. New Music Release. Yap, tadi sebelumnya kita sudah mendengarkan lagu BTS kan ya. Dan kebetulan ya, di segmen New Music Release kita juga akan mendengar lagi nih lagu yang baru saja dirilis secara digital oleh BTS, yang ngasih kejutan untuk para penggemarnya alias ARMY dengan merilis secara digital lagu Come Over sebagai bagian dari perayaan tahunan FESTA 2026. FYI, FESTA ini adalah perayaan tahunan yang digelar oleh BTS setiap bulan Juni untuk memperingati debut mereka di tahun 2014 silam. Sebelumnya, lagu Come Over ini hanya tersedia secara eksklusif saja di edisi piringan hitam deluxe album terbaru mereka Arirang. Jadinya, fansnya BTS alias ARMY itu banyak deh yang berharap, ayo dong rilis lagunya di platform streaming. Dan itulah yang akhirnya diwujudkan oleh BTS yang secara luas merilis lagu mereka bertajuk Come Over, a new music release. New music release.

0: Don't go anywhere. Sonora Chart Mancanegara will be back. Semua hits terbaik terangkum di sini. Di Sonora Chart Mancanegara.
1: Sony Wicaksono masih ada di Sonora Chart Mancanegara untuk memastikan nih siapa yang bisa menggeser BTS dari puncak Sonora Chart Mancanegara, karena kita sudah tiba di segmen terakhir. Tinggal 3 lagu lagi yang belum saya putarkan. Pertama dulu deh, kita akan menuju peringkat 3 ya. Yang naik sebanyak 2 posisi ada lagunya Pink Panthers yang berkolaborasi dengan Zara Larsson, Stateside.
0: Peringkat 3, Venue, Sonora Chart Mancanegara.

dinilai oleh banyak orang lagunya bagus sekali sampai banyak orang yang menjagokan loh lagu ini bisa dapat nominasi bahkan bisa menang di Grammy Awards Song of the Year or Record of the Year, walaupun Grammy-nya sendiri masih di tahun depan juga sih ya. Lagu yang satu ini berhasil jadi runner up di pekan ke-9 yang ada di chart dan pekan ini naik sebanyak 4 posisi. So itu dia sahabat Sonora, tinggal satu lagu lagi berarti ya, alias jawara baru di Sonora Chart mancanegara. Mungkin Anda sudah menebak-nebak, hah, lagu apa yang belum terputar ya dari minggu lalu. Nah, kita akan coba recap lagi nih ya, lagu apa saja yang ada di peringkat 10 sampai dengan 2. Peringkat 10. Peringkat 9. Peringkat 8.

0: Favorite hits are in the chart. Saudara chart manca negara.
1: Itu dia recapnya dari peringkat 10 sampai dengan 2. Bagaimana, sudah ada yang bisa berhasil menebak kira-kira siapa yang menjadi juara baru untuk menggantikan posisinya BTS di puncak alias nomor 1? Tahun ini banyak sekali penyanyi-penyanyi perempuan yang bersinar, tidak terkecuali penyanyi yang satu ini. Darah muda asal Inggris, sahabat Sonora, yang mencuri perhatian karena memenangi Best New Artist on Grammy 2026 dan lagu yang jadi juara di pekan ini adalah lagu kedua di album anyarnya dia yang berhasil jadi hits dan bahkan di Spotify. Lagu ini sudah hampir menyentuh 900 juta streams, on the way to 1 billion club. Ini dia sahabat Sonora, juara satu di Sonora Chart mancanegara, naik sebanyak 2 strip, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Ini dia juara Sonora Chart mancanegara minggu ini,
1: number 1.

0: So Easy to Fall in Love memang easy listening. Bahkan inilah yang membuatnya sampai di peringkat 1 Sonora Chart mancanegara, menggeser singgasananya BTS. Lagu ini berhasil mencapai puncak di pekan ke-11-nya menghuni Sonora Chart mancanegara. Itu dia yang bisa saya suguhkan untuk hari ini di gelaran Sonora Chart mancanegara. Bagaimana? Semoga happy ya. Kalau memang happy dan penasaran lagi dengan siapa yang jadi juara di minggu depan atau lagu-lagu baru apa lagi ya yang masuk ke chart, nah berarti Anda harus simak dan catat jadwalnya, karena Sonora Chart mancanegara akan mengudara setiap Sabtu di pukul 16 waktu Indonesia Barat dan akan berakhir di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ingat ya, pukul 16 atau jam 4 sampai jam 6 sore di setiap Sabtu. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk DJ OC, Music Director dari Sonora FM 92 Jakarta, yang sudah menyusun pilihan lagu di chart minggu ini. Thank you juga untuk Anda yang sudah mendengarkan. See you again next week, and my name is Sonny Wicaksono.
1: This is the new Sonora Chart mancanegara. 20 lagu mancanegara teratas di Sonora FM.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Weekend itu waktu

0: Dengerin Sonora Weekend hari Sabtu dan Minggu di Radio Sonora.
1: Sonora 92 FM Jakarta dan juga Sonora Network. Halo teman-teman dan sahabat Sonora. Senang sekali bisa menemani Anda. Kali ini kita ketemunya di Sonora Weekend ya. Seneng karena biasanya weekend itu waktunya buat melakukan hal-hal yang mungkin gak bisa dilakukan, kegiatan-kegiatan yang gak bisa dilakukan kalau lagi hari kerja ya. Nah mumpung lagi weekend nih, mungkin lagi dalam perjalanan, pengen hang out ya, pengen menghabiskan waktu liburan di luar rumah ya, yang lagi dalam kendaraan ataupun yang lagi duduk-duduk santai di rumah sambil dengerin radio juga gak apa-apa banget ya. Apapun aktivitas Anda, semoga semuanya tetap happy ya, karena memang waktunya untuk weekend ini istirahat, jeda sejenak dari rutinitas yang biasanya kita lakukan dari hari Senin sampai hari Jumat. Dan tentunya Radio Sonora gak akan istirahat sih. Kita bakal terus nemenin sahabat Sonora apapun kegiatan Anda tentunya di weekend kali ini. Dan saya Olive akan menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 10 di Sonora Weekend dengan beragam informasi dan juga update-update nih. Kalau sahabat Sonora mau ngasih update informasi lalu lintas gitu ya, boleh juga sih langsung aja WhatsApp 0812-122-9200. Kita dengerin dulu lagu-lagu yang enak ya buat nemenin waktu jeda weekend Anda kali ini, hanya di Sonora, part of Kompas Gramedia Radio Network.

Sahabat Sonora, saya mau awali informasi di Sonora Weekend kali ini dengan hal yang cukup menggemaskan. Kok bisa ya Olive menggemaskan? Maksudnya bukan Olive yang gemas, tapi Satrio Wiratama atau yang dipanggil atau disapa dengan Rio. Ini bukan orang, sahabat Sonora, tapi anak panda. Tahu gak sih anak panda yang dilahirkan dari pasangan Hucun dan Chai Tao? Ini pasangan panda yang dipinjamkan kepada pemerintah Indonesia dan juga dirawat ya di Taman Safari Indonesia. Nah, bayi panda raksasa pertama yang lahir di Indonesia bernama Satrio Wiratama atau Rio, ini resmi loh sudah dikenalkan kepada publik di Taman Safari Indonesia Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah, menurut pendiri Taman Safari Indonesia, Rio perdana tampil di usianya sekitar hampir 6 bulan setelah dinyatakan memenuhi standar kesehatan dan juga keselamatan ya untuk bisa ditampilkan dan juga standar kesejahteraan satwa. Nah, Taman Safari Indonesia ini mengalami 3 kali kegagalan sebelumnya dan akhirnya berhasil mendapatkan kelahiran bayi panda raksasa ini. Kelahiran Rio merupakan hasil kolaborasi bidang ilmu pengetahuan, teknologi reproduksi satwa, kedokteran hewan, serta pendampingan dari para ahli. Nah, sahabat Sonora, dan ternyata nggak terasa ya, hampir 10 tahun nih Hucun sama Chai Tao dipinjamkan oleh pemerintah Cina kepada pemerintah Indonesia, dan semoga memang satwa-satwa yang dipinjamkan ini bisa tumbuh berkembang dengan sehat ya, tentunya supaya menjaga juga nih hubungan baik antara Indonesia dan juga China. Semoga tumbuh dengan sehat juga untuk Rio yang menggemaskan. Kalau Anda mungkin ada waktu ya, sahabat Sonora, bingung mau kemana, mau lihat Rio, langsung aja ke Taman Safari kali ya.

Abang None, warga kota Jakarta, siap-siap ya, dekado nih menjelang HUT peringatan HUT DKI Jakarta tahun 2026 ini. Karena Pemprov DKI menargetkan groundbreaking jembatan penghubung berbentuk cincin donat di kawasan Duku Atas pada 21 hingga 22 Juni mendatang. Proyek ini nih, sahabat Sonora, menjadi bagian dari upaya pengembangan kawasan transit sekaligus penguatan konektivitas antar moda transportasi yang terintegrasi di pusat Jakarta. Jembatan melingkar tersebut dirancang untuk memudahkan mobilitas masyarakat di salah satu simpul transportasi tersibuk di wilayah ibu kota. Kawasan Duku Atas sendiri merupakan titik temu berbagai moda transportasi publik ya. Kita tahu di situ ada MRT, ada LRT, ada KRL, Commuter Line, dan juga ada Transjakarta. Sehingga kehadiran proyek ini memang diharapkan dapat menciptakan perpindahan antar moda lebih nyaman, efisien, dan juga terhubung. Kita doakan ya, segera groundbreaking, segera dilakukan pembangunannya. Jadi semuanya jadi lebih tertata, lebih oke lagi, dan minat masyarakat terhadap transportasi umum juga semakin meningkat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Sabah Sonora, walaupun kabar-kabari akhir-akhir ini yang membuat kita cukup sedih, terus apa ya, rasa itu campur aduk gitu kan. Tapi masih ada kabar baik loh dari para atlet yang perlu kita ketahui dan kita apresiasi ya. Semoga ini bisa terus membanggakan Indonesia di kancah internasional. Nah, ada prestasi yang diukir Putra Tri Ramadhani, atlet panjat tebing Indonesia yang meraih medali emas nomor lead di World Climbing Series Praha 2026 di Ceko tepatnya. Dan putra ini menjadi atlet Indonesia pertama loh yang menjuarai nomor lead pada kompetisi tersebut. Wah, keren-keren. Selamat ya buat putra. Nah, dan masih dari dunia olahraga ya, Indonesia juga patut berbangga karena dua penjaga gawang timnas Indonesia, Emil Audero dan juga Martin Paes, ini masuk dalam daftar 10 kiper dengan nilai pasar tertinggi di Asia versi pembaruan Transfermarkt ini per 1 Juni 2026. Ya, semoga ini juga jadi pemicu untuk atlet-atlet lain terus mengukir prestasi yang membanggakan ya, tidak hanya untuk diri sendiri tapi bagi bangsa Indonesia.

Masih menemani Anda di Sonora Weekend, sahabat Sonora. Tentunya saya masih punya banyak informasi saya pilihkan untuk Anda ya. Kali ini ada informasi terkait Indonesia yang kembali menambah daftar kekayaan hayatinya. Seekor burung kipasan endemik dari Pulau Babar, Maluku resmi dideskripsikan sebagai spesies baru dengan nama ilmiah. Nah, ini namanya menarik, sahabat Sonora ya. Ripidura lagu ceria. Apanya nih yang ceria? Meski sekilas mirip dengan kerabatnya dari Kepulauan Tanimbar, penelitian morfologi dan bioakustik ini membuktikan bahwa populasi di Pulau Babar memiliki karakteristik fisik dan vokalisasi yang berbeda secara konsisten. Nah, tadi ya, kalau saya kok agak salfok dengan nama lagu cerianya. Nama lagu ceria ini diambil dari frasa lagu ceria, merujuk pada suara khasnya yang menjadi salah satu pembeda utama spesies ini. Penemuan ini menunjukkan bahwa pulau-pulau kecil Indonesia masih menyimpan banyak misteri evolusi dan keanekaragaman hayati yang belum sepenuhnya terungkap, sekaligus menegaskan pentingnya penelitian dan konservasi biodiversitas Nusantara.

Sahabat Sonora, buat Anda warga Serpong Bogor ya, ataupun warga yang suka banget berkunjung ke arah Serpong maupun yang ke arah Bogor nih, ada informasi kalau tol Serpong Bogor via Parung ditargetkan memangkas waktu tempuh Bogor hingga Tangerang menjadi sekitar 45 menit aja. Wow, dengan rute kurang lebih 32 km yang terbagi dalam 4 seksi dan masuk dalam rencana jaringan Jor 3. Menariknya, proyek bernilai 12,35 triliun rupiah ini memakai skema KPBU tanpa dukungan APBN, sehingga pembiayaan, pembangunan, operasi hingga pemeliharaannya ditanggung badan usaha selama masa konsesi 40 tahun. Kalau tol ini jadi beroperasi, menurut Anda wilayah mana sih yang paling terasa dampaknya?

produk mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat, atau pasangan? Waktunya seru-seruan bareng dan bikin momen seru di Jakarta Fair Kemayoran. Yuk, beli langsung tiketnya di www.jakartafair.co.id dan kepoin info lengkapnya di Instagram dan TikTok @jakartafairid. Ingat, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dari tanggal 11 Juni dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026. Hanya di JIA Expo.

Sahabat Sonora, kalau di awal Sonora Weekend tadi saya udah ada info beride juga untuk Sahabat Sonora yang mungkin bingung mau menghabiskan weekendnya kemana. Tadi di awal saya bilang salah satunya mungkin bisa mengunjungi bayi panda gemas Rio di Taman Safari. Nah, kalau nggak pengen jauh-jauh amat gitu ya Sahabat Sonora, ada kok tempat di Jakarta yang juga bisa mungkin menjadi referensi Anda menghabiskan weekend kali ini sambil jogging-jogging santai ya, jalan-jalan sore ya, geraknya dapet gitu kan, rekreasinya juga dapet. Karena di tengah padatnya aktivitas dan hiruk-pikuk kota, tempat ini menawarkan suasana yang sejuk, asri, dan penuh kehidupan. Dari rindangnya pepohonan, berbagai satwa yang terawat, hingga momen sederhana menikmati udara segar, semuanya menjadi pengingat bahwa alam selalu punya cara untuk membuat kita merasa lebih tenang. Ragunan, Sahabat Sonora, bukan hanya tempat rekreasi tapi juga ruang belajar untuk lebih mengenal dan menghargai keanekaragaman hayati di Indonesia. Setiap sudutnya ini menyimpan cerita, setiap langkah menghadirkan pengalaman baru, dan setiap kunjungan selalu meninggalkan kesan yang berbeda.

Sahabat Sonora, kalau menikmati mendengarkan radio buat Anda itu adalah hal yang biasa gitu ya. Kadang kami nih penyiar suka bertanya-tanya gitu, masih ada gak ya yang dengerin? Nah, sahabat Sonora, ternyata nih di tengah dominasi platform digital dan juga layanan streaming, radio masih memiliki tempat tersendiri di Indonesia loh. Data Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2025 menunjukkan hanya 9,48% penduduk usia 5 tahun ke atas yang masih mendengarkan radio. Namun, sebagian besar pendengarnya merupakan kelompok usia lanjut yang tetap setia mengikuti siaran radio dalam aktivitas sehari-hari. Menariknya, Jakarta menjadi salah satu daerah dengan basis pendengar radio terbesar di Indonesia. Meski jumlah pendengarnya ini terus menurun, namun memang radio tetap relevan sebagai teman perjalanan, terutama bagi

sekarang lagi MKM, terus kalau Senin sampai Jumat kan ada MKM malam juga. Semoga ini juga bisa menjadi cara untuk kita lebih dekat ya. Radio bisa menjangkau lebih dekat lagi pendengarnya di era digital saat ini.

Sahabat Sonora, tahu nggak sih Indonesia ternyata masuk ketiga besar negara dengan geopark terbanyak di dunia, sejajar dengan Italia yang sama-sama memiliki 12 geopark UNESCO. Geopark bukan hanya destinasi wisata alam ya Sahabat Sonora, tetapi juga kawasan edukasi yang menggabungkan konservasi, budaya lokal dan juga pemberdayaan ekonomi masyarakatnya. China ini masih memimpin jauh dengan 49 geopark, disusul Spanyol 18 geopark, menunjukkan kuatnya pengelolaan warisan geologi sebagai aset wisata berkelanjutan. Nah, kalau menurut Sahabat Sonora nih, geopark di Indonesia mana sih yang paling wajib dikunjungi?

Sonora 92 FM Jakarta dan juga Sonora Network. Nggak terasa ya Sobat Sonora, sudah menjelang pukul 10. Artinya saya harus pamit dulu dari Sonora Weekend. Namun siaran dari Radio Sonora akan terus menemani aktivitas malam minggu Anda di weekend kali ini. Semoga apapun aktivitasnya tetap menyenangkan ya. Cari aktivitas yang bisa membuat kita semangat untuk hari besok ya, bisa menyambut pekan yang baru dengan lebih semangat lagi. Yang penting keep happy and healthy semuanya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Bye.

Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm92.
1: 24 jam musik terbaik Sonora FM.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program Tangga Lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic and music.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 1 waktu Indonesia Barat.

Terus bersama kami di Sonora Late Night Show.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

24 jam musik terbaik. Sonora FM.

0: Terus dengarkan Sonora Late Night Show.
1: 24 jam musik terbaik. Sonora FM.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and

0: Morning Inspiration.
1: Sejak kecil, Jordan memiliki ketertarikan dalam bidang olahraga. Salah satu cabang olahraga kesukaannya adalah bola basket. Saat baru duduk di bangku SMA, Jordan pernah ditolak saat ingin mengikuti seleksi masuk tim basket di sekolahnya. Alasan utama pada saat itu adalah karena badannya yang terlalu pendek. Selain itu, ia juga dinilai kurang mahir dalam permainan tersebut. Jordan sangat sedih mendengar hal itu, tapi ia tidak menyerah. Ia tetap berlatih dengan giat setiap hari di rumah. Tidak hanya tekniknya, ia juga melatih fisiknya dengan sangat keras dan disiplin. 2 tahun berikutnya, ia kembali mengikuti seleksi tim sekolahnya dan diterima. Meski sudah diterima dalam tim, ia tidak langsung puas dan bermalas-malasan. Ia tetap rajin berlatih, bahkan ia sering pulang terlambat karena latihan tambahan. Pada kompetisi SMA tahun 1981, Jordan membuktikan kerja kerasnya. Pada game pertamanya, ia berhasil mencetak 40 angka. Ia juga memiliki statistik yang mengesankan, rata-rata 25 angka per game, dan memenangkan kompetisi SMA di tahun yang sama. Sejak saat itu, karir basketnya terus menanjak. Ia bergabung dengan tim Universitas Carolina Utara dan memenangkan beberapa kompetisi pada tahun 1983 dan 1984. Kemudian ia mendapat kontrak dan bergabung dalam tim Chicago Bulls pada tahun 1984. Karir Jordan di dunia basket profesional NBA sangat gemilang. Ia mengantarkan timnya menjadi juara sebanyak 6 kali, 5 kali Most Valuable Player di sepanjang musim, dan 14 kali masuk ke dalam NBA All-Stars. Ia pensiun pada tahun 2003 dan tercatat sebagai pemain yang mencetak angka terbanyak kedua dalam satu musim. Kini, Jordan menjadi pemilik klub NBA, pebisnis dan salah satu legenda basket sepanjang masa. Jangan menyerah. Ya, itulah pelajaran yang dapat diambil dari kisah perjalanan karir seorang Michael Jordan. Semangat untuk terus berjuang, berusaha dan berikhtiar dengan kualitas yang paling baik adalah kombinasi paling ampuh untuk menjadi yang terbaik. Bahkan, jika Anda membaca lebih banyak lagi kisah mengenai kumpulan cerita inspirasi singkat tentang Michael Jordan ini, Anda akan paham bahwa kesuksesannya terbangun di atas kegagalan yang panjang dan melelahkan. Michael Jordan pernah melewatkan 9.000 kesempatan mencetak angka. Michael Jordan pernah kalah dalam 300 kali pertandingan. Ia juga telah gagal lebih dari 26 kali dalam lemparan penentuan juara. Kehidupan Jordan terisi dari kegagalan dan kegagalan. Namun karena ia tidak pernah menyerah, rangkaian kegagalan itu pula yang kemudian mengantarkannya pada kesuksesan.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: Morning Inspiration.
1: Seorang ibu bertanya kepada anaknya yang berusia 5 tahun, "Kalau mama dan kamu sedang pergi bermain, lalu kita kehausan tapi tidak ada air, dan kebetulan di dalam tas kecil kamu ada 2 buah apel, apa yang akan kamu lakukan?" Si anak berpikir sejenak, lalu menjawab dengan mantap, "Saya akan menggigit kedua apel tersebut." Mendengar jawaban si anak, ibunya pun kecewa. Awalnya ia berpikir untuk segera mengajarkan anaknya mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Namun sang ibu terdiam dan mencoba bersabar. Kemudian sang ibu berkata lembut sambil membelai sayang kepala anaknya. "Bisakah kamu beritahu mama alasan kenapa kamu melakukan itu?" Sang anak pun menjawab sambil matanya berbinar cerah. "Karena saya akan memberikan apel yang lebih manis kepada mama." Begitu mendengarnya, hati sang ibu pun tersentuh. Tanpa terasa, air mata haru pun jatuh membasahi pipinya. Sahabat Sonora, terkadang dalam keluarga dekat atau harmonis pun bisa muncul kesalahpahaman. Untuk itu yang kita perlukan adalah kesabaran dan kemauan untuk mendengar secara tuntas penjelasan dari orang-orang yang kita kasihi.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: 6 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Weekend itu waktu

0: Dengerin Sonora Weekend hari Sabtu dan Minggu di Radio Sonora.
1: Hai, selamat pagi sahabat Sonora. Mungkin ada yang kedebak-kedubuk, ada yang cukup ribet pagi ini karena banyak jalanan yang ditutup atau harus berbagi sehingga akan lebih padat kondisinya. Karena memang pagi ini masih berlangsung event lari Jakarta International Marathon yang membuat beberapa ruas jalan di Jakarta ini ada yang ditutup, ada yang dialihkan juga, ada yang harus berbagi dengan pelarinya. Nah, nanti akan kami coba sampaikan sahabat Sonora ya untuk informasi-informasi mana saja jalan yang ditutup, kemudian rekayasa lalu lintasnya termasuk Transjakarta juga ikut terdampak pagi ini. Bersama Sony Wicaksono nih yang menemani Anda di Sonora Weekend, tenang saja walaupun Anda mungkin agak sedikit bingung pagi ini untuk Anda yang berkendara atau mungkin baru bangun tidur, kemudian juga ada yang niatnya ke CFD tapi ternyata tidak bisa, ya sudah, ini karena mungkin sekarang lagi demam olahraga juga ya, semua olahraga kayaknya dilakukan karena sekarang juga lagi berlangsung pesta bola. Siapa yang sudah rutin nonton nih? Tim jagoannya belum main berarti mungkin ya. Kita akan putarkan lagu pertama nih ya, The Cup of Life dari Ricky Martin di Sonora Weekend. Again bersama Sony Wicaksono sampai jam 9 pagi.

Yap, The Call of Life dari Ricky Martin, sahabat Sonora di Sonora Weekend. Seperti itu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tapi weekend for you all, sahabat Sonora. Lagi di Mambola nih ya kayaknya ya. Karena memang pesta bola sedang berlangsung, sahabat Sonora. Baru berjalan dari hari Jumat ya. Berarti sudah, ini masuk hari ke-3. Kalau yang tadi pagi, itu baru ada 2 pertandingan ya. Yang pertama adalah Qatar lawan Swiss yang berakhir dengan kedudukan imbang 1-1. Tapi ada juga ini yang lagi berlangsung, lagi istirahat atau turun minum oleh istirahat babak pertama, Brazil. Wow, ada yang menjagokan Brazil enggak, saudara? Brazil ini lawan Maroko, tim yang cukup kuat juga dari Afrika. Dan sampai babak pertama tadi masih imbang juga ya, 1-1. So, kita bakar lagi semangatnya, sahabat Sonora. Di samping, saya juga akan menginfokan kepada Anda untuk info lalu lintas, karena pagi ini juga sedang berlangsung satu event olahraga besar juga di Jakarta. Namanya adalah Jakarta International Marathon. Ini memakan beberapa jalan ya, terutama ada beberapa jalan yang ditutup sampai pukul 11.30 atau setengah 12 waktu Indonesia Barat. Jadi kami ingatkan dulu, sahabat Sonora, bahwa untuk Anda yang akan berkendara, jangan kaget kalau nanti melihat ada pembatasan atau mungkin ada petugas yang mengatur jalan karena saat ini sedang berlangsung Jakarta International Marathon. Infonya apa saja nanti akan hadir sesaat lagi ya.

happy dari Pharrell Williams. Selalu harus selalu happy dong ya. Harus selalu bahagia hidup kita, walaupun diselimuti kadang ada masalah, kadang ada yang bikin sebel, tapi ya udahlah ya, bawa happy aja. Bawa happy juga kalau udah dengerin Sonora. Nah, karena lagu-lagunya enak sekali yang sudah saya siapkan nanti sampai pukul 9 di Sonora Weekend bersama Sony Wicaksono. Mungkin ada yang kaget ketika Anda yang berkendara pagi ini di Jakarta, loh. Kok jalannya jadi ditutup? Kok jalannya jadi harus berbagi sama orang-orang yang lari-lari? Karena memang pagi ini masih berlangsung hari kedua dari gelaran Jakarta International Marathon. Karena memang pagi ini yang digelar itu adalah lomba atau agenda untuk half marathon 21 kilo dan full marathon 42 km. Sehingga rutenya tentu saja akan memakan banyak jalan. Nah, ini akan dilaksanakan sampai setengah 12 siang. Sebenarnya untuk acaranya sendiri sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tapi untuk sejumlah ruas jalan utama yang ditutup itu sampai pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Nah, informasi dari Dishub alias Dinas Perhubungan DKI Jakarta ini sedang menerapkan skema rekayasa lalu lintas secara ketat untuk mendukung kelancaran lomba sekaligus menjamin keamanan peserta. Jadi selama penutupan berlangsung seperti setengah 12 siang, seluruh jenis kendaraan tidak diizinkan melintas di jalur lomba atau jalur yang dipakai oleh para pelari, termasuk mobil, sepeda motor, sepeda, skuter listrik, sampai kendaraan umum. Jalan-jalan mana saja yang ditutup total? Pertama adalah Jalan Medan Merdeka Barat, juga Jalan Medan Merdeka Selatan. Berikutnya adalah Jalan MH Tamrin yang ditutup total. Jalan Imam Bonjol, kemudian Jalan Hos Cokro Aminoto, Jalan HR Rasuna Said, berikutnya Jalan Mampang Prapatan, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Senopati. Kemudian yang ditutup total juga adalah Jalan Patimura, Jalan Prapancaraya, Jalan Sisingamangaraja, berikutnya Jalan Gerbang Pemuda, kemudian Jalan Gatot Subroto. Nah, tadi saya sempat melewati Jalan Gatot Subroto. Untuk dari Pancoran sampai Simpang Kuningan sendiri sebenarnya masih bisa dilalui sepenuhnya oleh kendaraan. Akan tetapi ketika memasuki Semanggi, jalannya sudah mulai harus berbagi itu ya. Yang untuk arah ke Petamburan, itu yang bisa dilalui kendaraan hanya satu lajur atau satu kendaraan saja, kendaraan mobil yang bisa dilewati jalannya. Untuk yang arah sebaliknya juga demikian sahabat Sonora. Nah, untuk info rute rekayasa lalu lintas bagi jalan yang terdampak, Anda bisa cek selengkapnya di status WhatsApp kami di 0812-122-9200. Karena rekayasa lalu lintas sendiri sangat banyak, sehingga kami sudah menginfokan ya kepada Anda melalui flyer atau melalui foto yang bisa Anda cek sekali lagi di status WhatsApp kami ya, 0812-122-9200.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang pukul 12 waktu Indonesia.

0: Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program Tangga Lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night, mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora News, Traffic and Music.
1: Sonora FM News.

Selamat pagi, sahabat Sonora. Untuk Anda yang baru mendengarkan Sonora FM di pagi ini bersama Sonny Wicaksono ya, kali ini di Sonora Weekend sampai itu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mungkin ada yang bingung atau ada yang bertanya-tanya, ada yang kaget juga, kenapa nih di Jakarta kok jalannya banyak yang ditutup? Karena memang sekarang ini lagi berlangsung gelaran Jakarta International Marathon yang membuat beberapa jalan ditutup total ya. Di antaranya adalah Jalan Medan Merdeka Barat, Medan Merdeka Selatan, kemudian Jalan Ahmad Tamrin, Imam Bonjol, Hos Cokro Aminoto, Hai Rasuna Said, Mampang Perapatan, Jenderal Sudirman, Jalan Senopati, Jalan Patimura, Prapancaraya, Sisingamangaraja, Gatot Subroto, dan Gerbang Pemuda. Itu yang ditutup sampai pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Tapi di Sub DKI Jakarta bersama dengan kepolisian sudah menyiapkan rekayasa lalu lintasnya. Seperti apa, Anda bisa cek selengkapnya di status WhatsApp kami di 0812-122-9200, mengingat info rekayasanya memang sangat banyak, sahabat Sonora. Begitupun dengan sejumlah layanan TransJakarta, ini juga terdampak dan ada 23 koridor setidaknya yang mengalami modifikasi dan penyesuaian operasional selama pelaksanaan Jakarta International Marathon digelar di hari ini. Perubahannya meliputi pengalihan jalur, kemudian ada perpendekan rute, penghentian sementara layanan di sejumlah halte, hingga penyesuaian jam operasional. Yang mengalami modifikasi layanan ada 23 koridor, sementara yang ada penyesuaian jam operasional itu ada 33 koridor. Modifikasi paling awal itu berlaku mulai pukul 2 pagi tadi untuk koridor 1 Blok M Kota, koridor 9 Pinangaranti Pluit, koridor 2 Pulau Gadung Monumen Nasional, koridor 3 Kalideres Monumen Nasional via Veteran, dan koridor Ragunan Galunggung. Kemudian pada pukul 5 hingga 8, modifikasi juga berlaku pada koridor 1A Pantai Maju Balai Kota, 5C Cililitan Juanda, 5M Kampung Melayu Tanah Abang via Cikini, 14A Monumen Nasional Jakarta International Stadium, dan 9A Cililitan Grogol. Sementara itu 8 rute menuju Blok M mengalami penyesuaian layanan hingga pukul 10:30 atau pukul 10:30 waktu Indonesia Barat, yakni 1C Pesanggerahan Blok M, 1E Pondok Labu Blok M, 1M Ruya Blok M, 1Q Rompoa Blok M, 1W Blok M Ancol, 6N Ragunan Blok M via Kemang, 8D Joglo Blok M, dan 8E Bintaro Blok M. Selain itu masih ada juga beberapa koridor TransJakarta yang terdampak, baik itu modifikasi rute dan penyesuaian jam operasional. Mengingat cukup banyak, sangat banyak yang mengalami dampak, ada 23 yang mengalami modifikasi layanan atau rute, 33 koridor yang mengalami penyesuaian jam operasional. Jadi Anda bisa lihat info selengkapnya, sudah kami unggah juga di status WhatsApp kami. Anda bisa cek selengkapnya di sana, di status WhatsApp kami 0812 122 9200.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
2: Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm92.

Dengan bermimpi gimana? Mimpi tadi malam apakah nyenyak? Mimpi indah tidurnya? Sony Wicaksono nih di Sonora Weekend sama Bos Nora. Sekali lagi kami ingatkan bahwa pagi ini di Jakarta sedang berlangsung gelaran event Jakarta International Marathon, yang mana hari ini itu ada dua jenis perlombaan yang digelar. Yang pertama adalah half marathon atau 21 km, dan yang satu lagi adalah full marathon 42 km. Karena rute yang cukup panjang membuat banyak jalan di Jakarta pagi ini ditutup. Eventnya sendiri berlangsung sampai pukul 11.30 atau setengah 12 waktu Indonesia Barat ya, sahabat Nora. Dan jalan, beberapa jalan yang ditutup adalah Jalan Medan Merdeka Barat, Medan Merdeka Selatan, Emma Tamrin, Imam Bonjol, Hos Cokro Aminoto, Jalan HR Asuna Said, Jalan Mampang Perapatan, Jalan Jenderal Sudirman, Senopati, kemudian Patimura, Prapancaraya, Sisingamangaraja, Gatot Subroto. Untuk Gatot Subroto ini yang ditutup sebagian ya. Kalau tadi saya melewati Gatot Subroto, yang ditutup itu dari sebelum Semanggi sampai dengan Petamburan. Berikutnya Jalan Gerbang Pemuda. Rekayasa lalu lintas sudah disiapkan oleh Dishub DKI Jakarta bersama kepolisian, dan jumlah rekayasanya sendiri ini ada 26, sahabat Sonora. Mengingat sangat banyak tentunya, 26 rekayasa lalu lintas ini sudah kami unggah. Anda bisa cek infonya di status WhatsApp kami. Jadi kami sudah mengunggah melalui status WhatsApp. Bisa Anda cek di 0812-122-9200. Kemudian save dulu nomor kami, baru setelah itu Anda bisa melihat ya informasinya di status WhatsApp kami. Atau tanyakan saja kepada kami melalui chat. Seperti tadi ada beberapa pendengar yang sudah bertanya, kami nanti akan bantu jelaskan rute kemana Anda mau bepergian pagi ini. Transjakarta juga mengalami penyesuaian ya. Ada 23 koridor yang mengalami modifikasi rute. Kemudian 33 koridor yang mengalami penyesuaian jam operasional, juga Anda bisa cek di status WhatsApp kami di 0812-122-9200. Kemudian jika Anda punya agenda di Jalan Sudirman Tamrin pagi ini, sebaiknya Anda memperhatikan juga, sebab di Sub DKI Jakarta ini meniadakan Car Free Day di Sudirman Tamrin, juga Car Free Day di Jalan HR Rasuna Said. Kalau menurut Kepala Dishub DKI Jakarta Budi Awaludin, peniadaan Car Free Day hari ini tuh karena jalan yang biasa dipakai CFD itu ditutup total ya, Sudirman Tamrin juga HR Rasuna Said untuk rute lari. Budi juga menambahkan pengaturan lalu lintas dilakukan secara situasional, artinya dengan mempertimbangkan keselamatan peserta serta kelancaran mobilitas masyarakat.

0: 7 waktu Indonesia Barat.
1: Tips kesehatan dari Dr. Santi.
2: Pencegahan terhadap hantavirus mencakup cuci tangan sebelum makan atau menyentuh makanan atau sebelum menyentuh hidung, mulut, dan mata. Tutup makanan dan alat makan. Bersihkan area yang tercemar tinja, urin, dan air liur tikus dengan metode basah. Siram dulu dengan cairan desinfektan, karbol, atau pemutih pakaian yang diencerkan dengan perbandingan 1 bagian pemutih dicampur dengan 9 bagian air. Setelah dibasahi, tunggu 5-10 menit, lalu baru dibersihkan. Jangan lupa, kenakan sarung tangan dan masker. Akan lebih baik lagi jika sebelum dibersihkan ruangan tersebut dibuka agar terjadi sirkulasi udara setidaknya 30 menit. Hindari metode kering saat pembersihan seperti menyapu atau menggunakan vacuum cleaner.
1: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
3: Jangan lupa, sehat itu mudah.